parev, tuk glasek IPFM haiga gantzaina spyrë, inisnu inë amport qisun haja haga nukjamp.